Pastaura tutne jamne pali upleke na nekume bane na iwa tutnika aiwale bahu ismanane radio wawal na nekume banira laiko latara maikisna wan papas krakarna kiraninara upleke nane yang nara balerina pleskil pe suisi yang seka pain kiranane ailal brival risa wanupleka ni kumi bani sickness balbia kaka help mo na edukiara patuan muhini ispail nani mayang namih kito nani manis balan sutra yang raki auna witi nani diasat umpira kabia lalkira kabia